0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Rede Surakarta, Meletisan, melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and second in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked first worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini, ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Protigerari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen

0: 6. Proyek tambahan. Diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama, memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanja.

0: Karyawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center TMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio TMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, dan kini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk ngecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara apa ya, stabil gitu ya. Ngecek kesehatan mereka, karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas, nah, itu harus berbanyak olahraga sama check up.
3: Menyediakan layanan CKG cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini, artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan, dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

Baik, mendengar tadi kita sudah ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan kita lanjut lagi untuk Maluku pagi ini. Saat ini saya buka kembali lembaran informasi dan menghadirkan info-info terkini ala rri.co.id.

0: Dari laman informasi kami di rri.co.id, ini beberapa informasi terupdate terkini yang saya turunkan untuk Anda. Kita awali dari Tangerang, Banten. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Tangerang selidiki 190 perusahaan di kawasan industri Millennium Cikupa. Penyelidikan dilakukan menyusul dugaan pencemaran Sungai Cimanseuri yang ditandai perubahan warna air dan munculnya bau. Kasih Bina Hukum DLHK Kabupaten Tangerang Sandi Nugraha mengatakan dugaan pencemaran diketahui setelah kondisi air sungai tersebut berubah. Air yang semula berwarna coklat menjadi hitam dan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Menurutnya terdapat 190 perusahaan di kawasan itu yang berpotensi menjadi sumber pencemaran. Perusahaan-perusahaan itu tersebar di wilayah Kecamatan Cikupa dan Panongan. Untuk memastikan sumber pencemaran, DLHK Tangerang telah mengambil sampel air sungai Cimanseuri. Sampel itu akan diuji di laboratorium dengan hasil diperkirakan keluar dalam waktu sekitar 14 hari kerja. Hasil pengujian laboratorium akan menjadi dasar DLHK untuk mengidentifikasi sumber pencemaran. Hasil itu juga akan membantu menemukan perusahaan yang diduga berkaitan dengan pencemaran sungai tersebut. Sekretaris DLHK Banten Budi Dharma Sumapraja mengaku menerima laporan dugaan pencemaran sungai Cisajane dan Bangsa Suci Foundation menindaklanjuti laporan itu. Petugas mengambil sampel air dan 3 saluran keluar atau outlet industri di wilayah Tangerang Raya. Dalam inspeksi itu, tim menemukan indikasi awal berupa air keruh dan saluran pembuangan limbah yang mengalir langsung ke Sungai Cisadane. Petugas juga menemukan tumpukan sampah di lantaran sungai, tempat pembuangan sampah atau TPS liar serta aktivitas pembakaran sampah secara ilegal. Informasi lainnya, Mentan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan solusi permanen untuk mengatasi persoalan pakan ternak melalui ekosistem integrasi dari hulu hingga hilir. Skema ini mencakup penyediaan bahan baku pangan, bahan baku pakan, kemitraan peternak dengan petani jagung, kemudian penyerapan hasil panen hingga pengembangan industri pengolahan produk pertanian. Solusi tersebut dibahas dalam pertemuan Amran bersama perwakilan peternak, juga koperasi dan asosiasi peternakan di Jakarta kemarin. Pemerintah ingin membangun sistem yang menjaga ketersediaan pakan, menstabilkan harga dan memastikan peternak peroleh keuntungan yang layak. Dikatakan Mentan, persoalan peternakan perlu ditangani melalui ekosistem usaha yang saling terhubung. Peternak tidak hanya menjadi pengguna bahan baku pakan, tapi juga menjadi atau membina petani jagung, menyerap hasil panen dan mengelola stok melalui koperasi. Dalam skema tersebut itulah peternak membina kelompok petani jagung sekaligus menjadi pembeli hasil panen. Jika produksi melebihi kebutuhan, Perumbulok akan berperan sebagai pembeli siaga atau off-taker untuk menyerap kelebihan pasokan yang terjadi. Pemerintah juga akan menyiapkan dukungan alat dan mesin pertanian untuk menunjang produksi jagung. Pada tahap awal, bantuan direncanakan berupa 20 unit traktor dan ditambah sesuai kebutuhan di lapangan secara bertahap. Informasi selanjutnya terkait dengan pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatera yang mana terus berlanjut di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 39 dari 53 kabupaten dan kota yang terdampak kini masuk kategori normal. Direktur Yayasan Perkotaan dan Batas Negara Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Amran menyampaikan perkembangan itu. Akses nasional telah pulih, layanan dasar berjalan dan aktivitas pasar mulai normal. Per hari kemarin, 39 dari 53 kabupaten kota terdampak sudah masuk dalam kategori normal. Akses telah pulih, layanan dasar berjalan dan aktivitas pasar sudah bergerak. Demikian ketika berbicara dalam perbincangan bersama Pro 3 Jakarta. Pemulihan dilakukan melalui koordinasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dukungan mencakup pangan, air bersih, perbaikan jaringan, serta layanan di lokasi yang masih membutuhkan penanganan. Dari target 57.000 lebih unit hunian tetap atau huntap, sebanyak 2.085 unit telah selesai dan siap ditempati. Realisasi tersebut baru mencapai 3,26% dari total kebutuhan pembangunan hunian tetap atau huntap.
1: Sekian info terkini.

Mereka saat ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Mari kita sama-sama dengarkan kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga pengucapan teks Pancasila berikut ini.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

RRI dengan esensi buku. The Alchemist, karya Paulo Coelho, yang terbit pada tahun 1988, adalah kisah tentang seorang penggembala muda asal Andalusia bernama Santiago yang bermimpi tentang harta karun yang tersembunyi di Mesir di kaki piramida. Mimpi tersebut memicu perjalanannya yang penuh petualangan untuk menemukan harta karun itu. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai tokoh yang memberikan pelajaran hidup penting baginya, seperti Melkisedek, seorang raja bijak, seorang pedagang kristal, seorang pria Inggris, cari ahli alkimia, dan tentu saja sang alkemis. Esensi dari novel ini tidak hanya terletak pada pencarian harta fisik, tetapi lebih pada perjalanan spiritual Santiago menuju pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mengikuti hati nuraninya. Pesan utama dari The Alchemist adalah bahwa setiap orang memiliki personal legend atau legenda pribadi atau panggilan hidup yang unik. Dan jika kita benar-benar menginginkannya, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu kita mencapainya. Santiago diingatkan untuk tidak mengabaikan mimpinya. Sepanjang perjalanan, dia belajar bahwa mengejar mimpi adalah jalan menuju jati diri sejati. Setiap pengalaman dalam hidup Santiago, baik yang menyenangkan maupun yang tersulit, adalah bagian dari pembentukan dirinya. Kesalahan dan penderitaan yang dialaminya membawa wawasan baru yang membuatnya lebih bijaksana. Novel ini mengajarkan bahwa dunia berbicara kepada kita melalui simbol, tanda, dan kebetulan yang sering kita abaikan. Santiago belajar memahami dan mengikuti bahasa ini selama petualangannya. Keberhasilan dalam mencapai mimpi memerlukan keyakinan yang kuat, ketekunan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Pada akhirnya, Santiago menemukan bahwa harta karun yang dia cari sebenarnya bukan hanya benda fisik, tetapi lebih merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Paulo Coelho menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. The Alchemist adalah sebuah karya yang menginspirasi pembacanya untuk tidak takut bermimpi dan percaya pada kekuatan takdir. Buku ini mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan diri sendiri dan mewujudkan tujuan hidup merupakan petualangan yang sangat berharga. Pesan filosofisnya tentang mengikuti hati dan memahami bahasa alam semesta tetap relevan dan menjadi pelajaran hidup yang mendalam bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

Seseorang tidak bisa melihat tapi punya suara untuk berbicara. Musik mengatakan itu dalam lirik. Seseorang tidak dapat mendengar tapi punya mata untuk melihat. Musik mengatakan itu dalam mata hati. Seseorang tidak punya tangan dan kaki tapi punya otak untuk berpikir. Musik mengatakan itu dalam imajinasi. Seseorang mengalami keterbelakangan mental, namun masih memiliki kekuatan fisik dan energi untuk dibagikan. Musik mengatakan itu dalam ritmik dan melodi. Seseorang tanpa disabilitas mampu menggerakkan 4 orang. Musik mengatakan itu dalam harmoni. 5 orang menjadi 1 untuk menciptakan kreativitas. Musik mengatakan itu dalam improvisasi. Untuk melengkapi dan mengurangi kekurangan satu dengan yang lain, musik mengatakan itu dalam aransemen. Seperti mata, telinga, tubuh, dan otak, musik mengatakan itu dalam ritmik, melodi, dan harmoni. Seseorang ketika bernyanyi dengan harmoni yang baik, akan menciptakan perasaan seperti menangis, sedih, bahkan gembira. Manusia memiliki 3 elemen penting, yakni tubuh, jiwa, dan roh. Sementara musik memiliki ritmik, melodi, dan harmoni. Musik dan manusia dapat dikaitkan. Ritmik mempengaruhi tubuh hingga menghasilkan gerak tubuh saat meresponi musik. Melodi mempengaruhi jiwa hingga membuat manusia berada pada titik keseimbangan maupun tidak. Sementara yang terpenting yakni harmoni, di mana dapat mempengaruhi roh. Musik untuk disabilitas mempunyai makna yang mendalam. Tak bisa melihat, namun mampu meresapi setiap alunan nada yang ada. Apa yang pada awalnya tampak di luar jangkauan, menjadi kenyataan pada akhirnya. Musik bisa mengatakan itu dalam frekuensi kesembuhan.

Sorry, sorry, bukan aku tak mau dengar ocehanmu. Aku hanya berjalan di atas bumi dengan otak dan pikiran aku sendiri.

0: Mendengar perjalanan Maluku pagi ini terus kita jalani bersama dan di 35 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bagaimana kabar Anda? Saya ingin tahu dulu nuansa pagi di akhir pekan Anda di hari ini Sabtu 10 Oktober itu seperti apa? Yang lagi kerja ya pasti tetap semangat, yang lagi istirahat nikmati dengan suasana hati yang tenang dan sukacita ya. Yang lagi sakit, wah ini yang lagi sakit nih yang susah ini ya. Yang lagi sakit apa ya, saya mau kasih apa ya. Ya saya gak bisa kasih obat lah. Saya juga tidak bisa kasih resep atau ramuan. Saya kan bukan dokter, saya bukan medis. Saya bukan seorang peracik ramuan begitu. Tapi saya bisa kasih sebuah kalimat ya. Bagi yang sakit nih denger ya. Iya, bagi yang sakit ya, yang lagi putus asa, yang lagi patah hati ya. Soalnya ada kalimat bilang begini, iya. Hati yang gembira adalah obat. Ya, oke. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Ya, ini nih coba ya. Ini maknanya jauh lebih dahsyat, lebih dalam ya. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Wah, itu punya makna dan arti yang jauh lebih besar ya. Daripada saya kasih sebutir pil, sebutir obat ya, atau apa ya begitu ya, semangkuk atau secangkir ramuan minuman gitu ya. Oke, semoga kata-kata saya untuk hari ini bisa di bisa dijadikan inspirasi bagi Anda ya. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Baik. Lagu lama kepunyaan dari kelompok The Groove ya, dengan Satu Mimpiku, dinyanyikan oleh Angela Dom, kemudian Novi Widianto ya. Ya, jadi lagu-lagu yang pernah populer, lagu-lagu yang pernah top di 10 bahkan 20 bahkan di beberapa puluh tahun yang lalu dinyanyikan kembali ya, di cover version kembali, di recycle kembali. Iya. Ya, kedengarannya lagunya memang liriknya sama, ya, aransemen musiknya yang beda-beda. Nah, ini ya. Tetapi yang namanya orang bilang yang asli-asli saja ya, yang asli itu yang terbaik. Ya. Kalau tidak ada yang asli, mana bisa dapat fotokopinya, ya kan? Kalau tidak ada induknya, mana bisa dapat anaknya? Nah, kadang-kadang orang tidak mengerti hal-hal begitu, ya. Orang cuma maunya segala sesuatu itu serba instan, instan, ya. Ya, tinggal centik jari, jadi, oh, nggak bisa. Ini bukan zaman dulu ya, bersabda dan segala sesuatunya jadi, tidak, ya. Oke, mau dapatkan sesuatu, harus usaha, gitu, ya. Jangan main ciplak, main cuplik ya. Iya, main langgarin hak cipta orang. Wah, salah itu. Itu persaingan tidak sehat. Dan boleh dikatakan itu sudah haram hukumnya. Ilegal ya. Oke, nikmatin hasil dari sesuatu yang bukan hasil karyamu sendiri, itu tetap dinyatakan haram atau ilegal. Dan orang bilang kalau makan sesuatu yang bukan hasil keringat, itu gak ada bawa berkat gitu ya. Gak bisa menjadikan kamu orang yang hebat atau menyatakan berkat bagi kamu. Benar? Ya. Bukan saya yang katakan benar, tetapi banyak orang lain yang mengatakan bahwa itu benar. Mendengar. Kita lanjut saja nanti di jam 11. Waktu saya akan tuntas di situ di pukul 11 siang. Ya, saya juga mau pulang. Saya juga mau menikmati suasana akhir pekan saya ya di rumah. Ya, entah nanti mau jalan-jalan oke, mau standby di rumah sambil banyak-banyak istirahat juga ya, terserah ya. Masing-masing menentukan jalannya sendiri. Gak boleh ada yang ngatur-ngatur, apalagi kelewat batas gitu. Tuh lihat teman saya tuh ya, sambil menatap saya dengan mengerjitkan dahi dia. Baik pendengar, selamat menikmati hari pekan Anda. Hari ini di Sabtu 10 Oktober 2026 kita di ruang sesi acara untuk ruang disabilitas. Saya menyapa dulu untuk beberapa pendengar kita, penyandang disabilitas, Bung Deden di tengah-tengah, Bung Ewin di Wai, Pak Yan Walasari, juga Ona Gebi, terus juga untuk Bung Fabio di Suli, kemudian juga untuk Ona Dian, ya untuk Kakak Dian di seputaran Tanjakan Jakarta Baru Karpan, kemudian juga untuk Onadian yang ada di Nania, dan semua pendengar kita yang merasa atau sebagai penyandang disabilitas di hari ini. Salam bahagia, salam sehat ya. Oke, sekalipun fisik tak sempurna, tetapi hati dan jiwa Anda itu tetap sempurna. Iya. Oke, karena jiwa, karena raga dan tubuh ini adalah titipan sementara, tetapi jiwa dan raga atau roh kita itu adalah milik Sang Pencipta ya. Sebab nanti ketika kita mati, tubuh kita yang tadinya berisikan daging dan darah ini semuanya akan lenyap ya, hanya tinggal kerangka dan tulang. Tetapi akan kembali menghadap ke Sang Ilahi adalah kita punya roh dan jiwa kita, pendengar.
1: Di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan kesempatan.

Halo, kopi pagi ini akan segera berakhir di pukul 11 nanti dan saya hadirkan dulu informasi lagi untuk Anda pendengar menyemarakan nuansa ruang dengar Anda di pagi ini. Nah, kita update kembali informasi terkait dengan permasalahan atau kasus yang menyeret dari Kalapas Cibinong berkaitan dengan temuan fasilitas mewah di lapas tersebut beberapa waktu yang lalu. Pendengar, ya baik pendengar, saya coba update dari kompas.com. Kementerian Imipas atau Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkap hasil investigasi dan temuan ombudsman di lapas kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, 17 pegawai lapas Cibinong dijatuhi sanksi disiplin. Rinciannya itu, satu pegawai diberhentikan dari jabatan, 5 pegawai mendapat hukuman disiplin berat, dan 11 pegawai dikenai sanksi disiplin sedang. Kalapas kelas 2 Cibinong, Wisnu Hani Putranto Gremi Putriulan menjadi salah satu pegawai yang diberhentikan berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan pada 28 Januari 2026 untuk periode 2025. Wisnu Hani Putranto tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 3,18 miliar rupiah. Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai 2,72 miliar, alat transportasi dan mesin 380 juta. Harta bergerak lainnya yaitu 25 juta, serta kas dan setara kas sebesar 55,1 juta rupiah. Wisnu tercatat memiliki 5 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Semarang, Jakarta Selatan, dan Depok. Untuk kendaraan, Wisnu melaporkan 2 mobil, yakni Jeep SUV tahun 1995 senilai 30 juta dan Toyota Hilux 2023 senilai 350 juta rupiah. Dalam LHKPN itu, Wisnu tidak tercatat memiliki surat berharga maupun harta lain. Ia juga melaporkan tidak memiliki utang. Dengan demikian, total harta kekayaan Wisnu Hani Putranto yang tercatat dalam LHKPN periode 2025 mencapai 3.189.411.335 rupiah.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Guna mengamankan dan melegalisasi aset pemerintah, khususnya aset berupa tanah, Kantor Pertanahan Kota Ambon terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Ambon. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Rudi Sapulete mengatakan, sertifikasi aset menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang menjadi milik pemerintah. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya menyasar aset pemerintah Kota Ambon, tetapi juga aset pemerintah Provinsi Maluku serta sejumlah aset rumah ibadah. Ia menjelaskan, untuk aset milik pemerintah Kota Ambon, proses sertifikasi masih terus dilakukan secara bertahap. Sejumlah aset yang menjadi perhatian antara lain tanah dan bangunan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta puskesmas pembantu atau pustu. Pertanahan juga mendorong agar seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah dapat memiliki kapasitas status aset.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah, emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas, jangan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

Pukul 11.35 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Ya, sekarang sudah memasuki nuansa Maluku siang untuk hari ini di Sabtu 10 Oktober 2026. Dan bertepatan dengan itu pun juga nanti siaran kami akan beralih ke rekan-rekan kami lain yang akan menemani pendengar menuju sore bahkan di malam nanti. Untuk itu, nikmati nuansa pagi akhir pekan Anda dengan sebaik-baiknya setelah bersama saya di sejak subuh sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan hari ini tetap menyenangkan bagi Anda, bagi kita semua, di mana saja, sekalipun cuaca musim kemarau dan ancaman karhutla serta lain-lainnya masih membayang-bayangi keberadaan kita masing-masing. Baik, pendengar, terima kasih, dan lembaran musim dan informasi dibuka selanjutnya untuk Anda menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sebelum pamit dari Ruang Negara Anda, saya turunkan dulu informasi untuk Anda, pendengar. Baik, kita tengok lagi informasi terkait dengan kekerasan yang terjadi di pondok pesantren, pendengar. Ya, kekerasan seksual terjadi terhadap sejumlah santriwati di pondok pesantren Bekasi Selatan. Kabar ini diungkap oleh Polres Metro Bekasi Kota. Mirisnya, karena ternyata terduga pelakunya adalah pimpinan ponpes itu sendiri yang berinisial MHH. Korban perempuan pelaku pimpinan ponpes, demikian disampaikan Polres Bekasi Kota Kombes Pol Putu Holis kemarin. Penyidik masih tetap mendalami motif dari perbuatan sang pelaku. Hingga Oktober 2026 ini, polisi telah mengidentifikasi lebih dari 10 korban dalam kasus kekerasan di pondok pesantren itu. Kasus ini bermula dari laporan keluarga salah satu korban pada 7 Oktober lalu. Dugaan kekerasan seksual itu disebut terjadi berulang kali sejak 2023 hingga September 2026 ini. Polisi juga masih memeriksa korban dan mengumpulkan bukti-bukti. Untuk para korban penyidik tengah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A untuk asesmen, pendampingan serta perlindungan psikologis. Polisi berhasil mengungkap pemilik atau pimpinan tersangka MHH yang mana sudah dijerat sebagai tersangka. Penetapan status ini dilakukan usai penyidik Polres Metro Bekasi Kota memeriksa MHH di Jumat kemarin. Kasat Reserse P2A dan P2O Polres Metro Bekasi Kota Kompol Rosdiana Sirait menyampaikan penyidik saat ini tengah mendalami keterangan tersangka dan mencocokkannya dengan temuan alat bukti serta keterangan para saksi lainnya. Hasil penyelidikan akhirnya MHH ditetapkan sebagai tersangka. Dan kami akan terus mendalami dugaan perbuatannya termasuk hubungan yang bersangkutan dengan korban serta kedudukannya di lingkungan pesantren. Pendengar.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, di kesempatan siang ini kami hadirkan musik dan informasi untuk menemani Anda di akhir pekan Anda bersama keluarga. Bahkan Anda yang saat ini juga sementara menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat untuk Anda semuanya di akhir pekan ini. Semoga segala sesuatu yang Anda kerjakan di hari ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune dari pukul 5 pagi hingga saat ini menemani Anda semua. Tentu kami hadirkan berbagai informasi untuk pendengar.

0: Dimanapun Anda berada, informasi kami hadirkan untuk Anda di saat ini.
1: RRI Pro 1, Kanal.
0: Perum Bulog menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka tasyakuran pencapaian rekor pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang mencapai 4,1 juta ton setara beras. Dan bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Pergudangan Bulog Nusa Niweb, Kota Ambon pada Jumat 9 Oktober 2026. Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako bagi pekerja perempuan dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yatim. Bulog juga memberikan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana rumah ibadah, baik ke masjid maupun gereja. Kegiatan sosial ini menjadi bentuk kepedulian Bulog terhadap masyarakat sekaligus ungkapan syukur atas pencapaian pengadaan pangan nasional. Momentum tersebut juga mencerminkan semangat kebersamaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Saudara, Wakil Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Marga Taufik mengatakan pencapaian pengadaan beras nasional tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Bulog berkomitmen melanjutkan kerjasama tersebut untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Anda terus bersama kami, saudara, di kesempatan siang ini menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk pendengar hingga di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, informasi selanjutnya untuk diketahui, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku. Dukungan terhadap upaya tersebut ditunjukkan Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodaeral 9 melalui kehadiran dalam pembukaan Maluku Manggurebe ke-6 tahun 2026 di Taman Patimura Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sirimo, Kota Ambon pada Jumat 9 Oktober 2026. Kodaeral 9 diwakili Komandan Satuan Pertahanan Pantai Kodaeral 9 Kolonel Laut Pelaut Frijon Da Costa bersama Kepala Keuangan Wilayah Kodaeral 9 Kolonel Laut Eko Judianto. Keduanya hadir mewakili Komandan Kodaeral 9 Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas SHMH. Dan pendengar, Maluku Manggurebe tahun ini mengusung tema Manggurebe mendorong kreativitas dan inovasi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk unggulan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi digital. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat siang untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, Anda yang lagi menikmati makan siang Anda bersama keluarga, ataupun juga Anda yang lagi menikmatinya di kantor bersama rekan kerja.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Olahraga Pro 3.

0: seperti yang kami katakan pada situasi
1: tendangan bebas langsung Roberto.
0: Tendangan bebas langsung Roberto
1: yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya
0: melawan aksi bertahan
1: dan pertandingan berakhir
0: dan pertandingan berakhir dengan kami yang
1: kami harus menuntaskan
0: kami harus menuntaskan pertandingan
1: itu sendiri. Ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
2: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus, namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
3: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
2: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
4: Choupo-Moting has it. How far from the...
2: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
5: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grohl, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan 1 poin ini.
6: Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan 1 poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan.
5: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
7: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
5: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini. Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga, sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia.
2: Merah kuning, hijaumu, oranye pink.
0: Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
3: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
4: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
3: It was not easy to play on the field because sometimes we
5: kita punya banyak peluang. Kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang di atas itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing
3: atau crosses and that's it. I think they not have one shoot.
4: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
6: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
4: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedo turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesian 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis Basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan.

Kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengakui masih terdapat kekurangan dalam mutu pendidikan di Maluku yang perlu menjadi perhatian bersama. Kondisi tersebut harus dijadikan dorongan untuk memperbaiki pengelolaan pendidikan di seluruh wilayah Maluku. Ia menilai, perbaikan pendidikan membutuhkan keseriusan seluruh pihak, terutama para kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan. Dikatakan, Maluku memiliki sejarah panjang dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Karena itu, kondisi mutu pendidikan saat ini seharusnya menjadi pemicu untuk melakukan pembenahan, bukan menjadi alasan untuk berhenti berupaya meningkatkan kualitas.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Dan pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya disampaikan dinamika Maluku sore.

0: ternyata unggulan pajak kita itu sebenarnya ada pada PBB-PB yang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk memastikan bahwa wajib-wajib pungut yang terdiri dari beberapa perusahaan besar,
1: harga eceran tertinggi minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro 3.200 per liter. Sedangkan harga eceran tertinggi minyak tanah di tingkat pangkalan 4.000 per liter.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya. Edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, pemerintah kabupaten dan kota di Maluku didorong untuk segera memperkuat sektor pertanian dan peternakan demi memenuhi kebutuhan pangan lokal. Langkah ini sangat krusial seiring dengan dimulainya pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela yang diprediksi akan menyerap pasokan bahan pangan dalam jumlah yang sangat besar. Anggota DPRD Maluku Suwanti John Laipeni menegaskan bahwa kesiapan sektor pangan merupakan kunci utama agar masyarakat daerah tidak sekadar menjadi penonton. Pemkab dan Pemkot diimbau mulai mengidentifikasi potensi lahan produktif serta memetakan produksi pertanian dan peternakan di wilayah masing-masing untuk menyambut peluang ekonomi tersebut. Melalui persiapan yang matang dan pembinaan secara berkelanjutan, masyarakat lokal diharapkan mampu menyuplai kebutuhan harian para pekerja proyek. Dengan demikian, dampak ekonomi dari pengoperasian Blok Masela dapat dirasakan secara langsung dan merata oleh seluruh masyarakat Maluku. Perum Bulog menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Kota Ambon sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian rekor pengadaan beras nasional yang menembus angka lebih dari 4,1 juta ton. Bantuan berupa paket sembako, perlengkapan sekolah, hingga pompa air untuk rumah ibadah tersebut diserahkan langsung di Kompleks Pergudangan Bulog Nusa Niue. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan penuh pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, momentum keberhasilan kinerja ini harus diwujudkan dalam bentuk kepedulian sosial yang membawa manfaat nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Tercatat hingga awal Oktober 2026, realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri milik Bulog telah mencapai 102,88% dari target pemerintah. Capaian angka 4,1 juta ton setara beras ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Saudara, pendapatan asli daerah PAD Provinsi Maluku tertekan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor terkoreksi hingga 16 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Perubahan pola konsumsi bahan bakar minyak BBM menjadi salah satu faktor yang menekan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB Provinsi Maluku pada 2026. Kondisi ini terjadi ketika sebagian konsumen beralih dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Maluku Jalaluddin Salampesi mengatakan, kenaikan harga BBM non-subsidi mendorong terjadinya migrasi konsumsi BBM. Pergeseran tersebut kemudian berdampak terhadap basis penerimaan PBBKB yang masuk ke kas daerah. Menurutnya, kondisi tersebut kemudian berkontribusi terhadap koreksi penerimaan PBBKB Maluku hingga 16 miliar rupiah. Selain perubahan konsumsi masyarakat, tekanan penerimaan PBBKB juga berasal dari menurunnya aktivitas sejumlah perusahaan pengguna BBM. Perpindahan alat berat PT Batu Tua Tembagaraya serta tidak beroperasinya sebagian kapal seismik PT El Nusa ikut mempengaruhi suplai BBM. Kondisi tersebut membuat penerimaan PBBKB menjadi salah satu komponen yang mengalami koreksi dalam PAD Maluku tahun 2026 ini. Target normal penerimaan PBBKB yang berada di kisaran 191 miliar rupiah mengalami penurunan sekitar 16 miliar rupiah.
0: Maka unggulan pajak kita itu sebenarnya ada pada PBB-PB yang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk memastikan bahwa wajib-wajib pungut yang terdiri dari beberapa perusahaan besar yang mensuplai seluruh dinamika minyak di wilayah kita itu memastikan bahwa mereka membayar pajak. Mulai dari Pertamina, kemudian wajib-wajib pungut yang lain.
3: Selam Besi menambahkan, Bapenda Maluku pun kini menyiapkan langkah intensifikasi pemungutan pajak pada sejumlah sektor potensial. Upaya tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah sekaligus mengurangi tekanan terhadap kapasitas fiskal Maluku. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: Saudara, PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di Tual dan Maluku Tenggara dalam kondisi aman. Ketahanan stok ini dipastikan tetap terjaga meskipun sempat terjadi aksi penyampaian aspirasi oleh sejumlah awak mobil tangki. PJS Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Papua Maluku, Bramantio Rahmadi menjelaskan bahwa penyaluran BBM telah kembali normal sejak Senin sore usai aksi berakhir. Sebagai langkah antisipasi tingginya konsumsi di hari kerja, Pertamina juga telah mengoptimalkan penyediaan buffer stok dan penyaluran ekstra di seluruh SPBU pada akhir pekan. Menanggapi dinamika yang terjadi, Pertamina menegaskan tetap menghormati penyampaian aspirasi serta terus mengedepankan komunikasi dalam penyelesaiannya. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir dan dapat menghubungi Pertamina Kontak Center di nomor 135 jika membutuhkan informasi atau layanan energi. Krisis air bersih dan ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih mengintai sejumlah wilayah di Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Seram bagian timur fraksi PDI Perjuangan Abdul Aziz Yanlua yang meminta Satuan Tugas Penanganan Kekeringan dan Karhutla daerah setempat segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Aziz menegaskan akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk memanggil Satgas guna mengevaluasi kinerja serta langkah konkret yang telah dilakukan. Apalagi krisis air bersih kini tidak hanya dirasakan warga Kota Bula, tetapi juga telah meluas ke kawasan pesisir dan kepulauan, disusul paparan kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas warga pada pagi hari. Mengingat perkiraan BMKG bahwa potensi kekeringan masih berlangsung hingga 4 bulan ke depan, Aziz mendesak Pemkab Seram bagian timur menyiapkan penanganan menyeluruh dari tingkat kabupaten hingga desa. Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan anggaran daerah, termasuk alokasi belanja tidak terduga, agar kebutuhan darurat krisis air dan karhutla ini dapat tertangani dengan maksimal.

0: Kita ikuti berita lainnya. Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan informasi perkiraan musim hujan dari BMKG sebagai panduan utama dalam menyusun langkah antisipasi bencana daerah. Pemanfaatan data cuaca ini dinilai sangat krusial agar tingkat kesiapsiagaan pemerintah dapat disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ancaman bencana di setiap wilayah. Asisten 2 Sekda Maluku Kasrul Selang menjelaskan bahwa informasi dari BMKG memberikan gambaran awal mengenai durasi musim hingga potensi dampak seperti kekeringan dan kebakaran hutan. Melalui data tersebut, seluruh instansi terkait mulai dari BPBD hingga TNI Polri diharapkan dapat menyiapkan langkah mitigasi secara lebih terarah dan bersinergi. Selain mematangkan koordinasi antar lembaga, Pemprov Maluku juga mengimbau masyarakat untuk aktif memantau perkembangan cuaca harian. Warga diminta hanya mengakses informasi dari kanal resmi BMKG agar terhindar dari kabar bohong atau hoaks yang tidak terverifikasi. Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur membagikan sebanyak 7.550 masker kepada para pelajar di 26 sekolah sekota Bula dan sekitarnya. Langkah cepat ini diambil guna melindungi kesehatan anak-anak dari ancaman risiko paparan asap akibat pembakaran hutan dan lahan yang kian meresahkan. Pelaksana tugas Kepala Dinkes SBT Punira Kilwalaga menjelaskan bahwa masker disalurkan mulai dari jenjang TK hingga SMA sederajat berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara terakhir yang menunjukkan tingkat kerawanan tinggi. Selain menyasar lingkungan sekolah, Dinkes juga berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk memperluas distribusi masker kepada masyarakat umum. Guna menentukan kebijakan penanganan selanjutnya, Dinkes SBT memastikan pemantauan kualitas udara akan terus dilakukan secara berkala setiap hari selama sepekan ke depan. Pemkab juga mengimbau warga, khususnya para pelajar, untuk tetap disiplin mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah demi menjaga kesehatan saluran pernapasan. Disperindak Ambon perketat pengawasan penjualan minyak tanah bersubsidi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rauda Autana.
1: Pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minyak tanah bersubsidi di Kota Ambon menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon. Hal itu dilakukan guna memastikan masyarakat memperoleh bahan bakar tersebut sesuai ketentuan harga yang berlaku. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Pastorolia Hahijari, menegaskan harga eceran tertinggi atau head minyak tanah di tingkat pangkalan ditetapkan sebesar Rp4.000 per liter. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2023. Dalam aturan tersebut, harga minyak tanah dari agen ke pangkalan ditetapkan sebesar Rp3.200 per liter, sementara harga jual kepada masyarakat maksimal Rp4.000 per liter, termasuk margin pangkalan sebesar Rp800. Pemerintah mengingatkan pangkalan yang terbukti menjual minyak tanah di atas head dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan, mulai dari teguran hingga pencabutan izin. Selain pengawasan pangkalan resmi, Disperindak juga menyoroti praktik penjualan kembali minyak tanah oleh pengecer. Minyak tanah yang dibeli dalam jumlah tertentu kemudian ditampung dalam drum dan dijual kembali secara eceran berpotensi menyebabkan harga di tingkat masyarakat melampaui ketentuan.
2: Harga eceran tertinggi minyak tanah toh, maksudnya bagian dan pangkalan wajib menjual minyak tanah pasal 4 sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh kota. Harga eceran tertinggi minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro Rp3.200 per liter. Sedangkan harga eceran tertinggi minyak tanah di tingkat pangkalan Rp4.000 per liter. Jadi dari Pertamina terima kan Rp3.200. Pertamina kasih ke pangkalan Rp3.200. Jadi saya bisa berumah itulah ya. Jadi akhirnya dijual ke masyarakat kan. Per liter kan Rp4.000. Setiap agen dan pangkalan wajib menjual minyak tanah sesuai dengan harga eceran tertinggi atau kalau kota. Harga eceran tertinggi minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro titik terima agen termasuk pajak. Jadi terima dari itu. Jadi harga eceran tertinggi minyak tanah di tingkat pangkalan minyak Rp4.000. Jadi dari eceran tribu ke masyarakat.
1: Oleh karena itu pengawasan difokuskan pada pangkalan sebagai titik distribusi resmi, termasuk kepatuhan terhadap harga jual dan penyaluran minyak tanah kepada masyarakat. Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar aktif melaporkan apabila menemukan pangkalan yang menjual minyak tanah di atas head. Langkah ini diharapkan dapat membantu pengawasan sekaligus mencegah praktek penjualan yang merugikan masyarakat. Dengan pengawasan tersebut, pemerintah Kota Ambon berharap distribusi minyak tanah bersubsidi berjalan sesuai aturan, serta masyarakat dapat memperoleh minyak tanah dengan harga yang telah ditetapkan. Rauda Utana melaporkan.
3: Perubahan pola konsumsi.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini potensi gelombang tinggi di perairan Maluku dan sebagian besar laut Indonesia. Cuaca buruk ini dipicu oleh pola pergerakan angin sinoptik yang bertiup kencang dengan risiko gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter yang berpusat di Samudra Pasifik Utara Maluku. Selain gelombang tinggi di utara Maluku, gelombang sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter juga berpotensi terjadi di Laut Maluku dan Laut Banda. BMKG turut mengimbau warga di sekitar Pulau Buru, Ambon, Lease, hingga Wetar untuk mewaspadai hembusan angin kencang mendadak hingga kecepatan 20 knot yang dapat memicu kenaikan gelombang secara spontan. Menyikapi kondisi cuaca ekstrim ini, BMKG mengimbau keras para nelayan tradisional dan operator transportasi laut untuk mengutamakan keselamatan pelayaran. Masyarakat pesisir diminta terus memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala guna mengantisipasi risiko kecelakaan laut. Berita terakhir, BMKG mendeteksi lonjakan 50 titik panas atau hotspot di wilayah Maluku per 7 Oktober, meningkat drastis dibanding awal bulan yang hanya mencatat 12 titik. Lonjakan titik panas ini memicu potensi kabut asap kategori sedang di 10 wilayah kabupaten dan kota di Maluku hingga 14 Oktober mendatang. Kepala BMKG Patimura Ambon Kamari menjelaskan bahwa sebaran asap dipengaruhi oleh pergerakan angin yang membawa asap kiriman dari Papua, Pulau Buru, serta Pulau Seram di samping potensi kebakaran lokal. Di beberapa daerah seperti Kota Tual dan Maluku Tenggara, jarak pandang bahkan sempat memburuk hingga menembus angka 2 km. Menanggapi kondisi ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Pengguna jalan, moda pelayaran hingga penerbangan juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan jarak pandang demi menjaga keselamatan perjalanan.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Sabtu 10 Oktober 2026 diantaranya. Pendapatan asli daerah PAD Provinsi Maluku tertekan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor terkoreksi hingga 16 miliar rupiah. Disperindak Ambon perketat pengawasan penjualan minyak tanah bersubsidi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Edi Noya mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyanyi

Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya yang terus bersama kami di saat ini. Lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan menemani Anda di saat ini, semoga terhibur. Dan pendengar, informasi untuk diketahui bahwa Kota Ambon yang biasanya

terlihat jelas dari kawasan Jembatan Merah Putih, dalam beberapa hari terakhir tampak tertutup kabut asap. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga karena sejumlah kawasan permukiman di wilayah pegunungan hingga kawasan dalam Teluk Ambon terlihat samar. Rizky, salah seorang warga yang kerap melintasi Jembatan Merah Putih, mengatakan, biasanya pemandangan sejumlah kampung di kawasan pegunungan terlihat jelas dan indah saat dirinya berada di atas jembatan tersebut. Namun dalam beberapa hari terakhir, pemandangan itu hampir tidak terlihat akibat tertutup asap. Keluhan serupa disampaikan Alden, warga Desa Paso. Ia mengatakan dari atas Jembatan Merah Putih biasanya sejumlah menara pemancar di kawasan dalam Teluk Ambon mengarah ke Desa Paso dapat terlihat dengan jelas. Namun saat ini kawasan tersebut tampak seperti dikepung asap yang menutupi pemandangan. Kondisi ini menjadi perhatian warga terutama terkait kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Musim kemarau tiba. Waspadai kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan udara dipenuhi asap. Asap kebakaran mengandung partikel yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Saat kualitas udara memburuk, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Lindungi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan iritasi tenggorokan setelah terpapar asap, segera cari tempat dengan udara yang lebih bersih dan periksakan diri jika keluhan berlanjut. Jaga kesehatan, lindungi keluarga, gunakan masker, hindari asap, dan cegah kebakaran hutan dan lahan.

Tahukah kamu? Laut bukan hanya tempat mencari ikan. Laut adalah sumber kehidupan dan sumber penghasilan bagi banyak masyarakat. Kalau laut rusak, ikan berkurang. Penghasilan nelayan juga ikut berkurang. Karena itu, mari kita dukung ekonomi biru. Memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian laut. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jangan membuang sampah ke laut. Lindungi mangrove dan terumbu karang. Dukung kegiatan perikanan yang ramah lingkungan. Ingat, laut yang sehat berarti ekonomi yang kuat. Mari jaga laut kita untuk kehidupan hari ini dan masa depan nanti. Bersama kita, wujudkan ekonomi biru. Laut lestari, ekonomi berseri.

0: Ya, pendengar dimanapun berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya, Dea, dari pukul 11 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan acara-acara selanjutnya ada bersama rekan kami yang lain hingga nanti di pukul 24. Saya Dea pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Guna mengamankan dan melegalisasi aset pemerintah, khususnya aset berupa tanah, Kantor Pertanahan Kota Ambon terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Ambon. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Rudi Sapulete mengatakan, sertifikasi aset menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang menjadi milik pemerintah. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya menyasar aset pemerintah Kota Ambon, tetapi juga aset pemerintah Provinsi Maluku serta sejumlah aset rumah ibadah. Ia menjelaskan, untuk aset milik pemerintah Kota Ambon, proses sertifikasi masih terus dilakukan secara bertahap. Sejumlah aset yang menjadi perhatian antara lain tanah dan bangunan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta puskesmas pembantu atau pustu. Pertanahan juga mendorong agar seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah dapat memiliki kapasitas status aset.
1: Sekian Cek Fakta.

Anda pendengar Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa lagi ya kami, teman pendengar Anda di saat ini. Dan pendengar informasi kami hadirkan menemani Anda semuanya ke depan untuk kita lihat bagaimana perkembangan yang ada ya hingga kini. Dan informasi kalau kita lihat dari perkembangannya, ya memang kebakaran ini menjadi suatu hal yang sangat meresahkan, mengganggu juga karena dampaknya ya seperti yang kita ketahui bersama. Selain itu pendengar, satu informasi saya kutip dari laman rr.co.id, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kapal kayu yang mengalami mati mesin dan terombang-ambing di perairan Pulau Fatujuring di Aru ya. Seluruh penumpang yang berjumlah 41 orang dilaporkan selamat. Nah, Kepala Kantor SAR Ambon M. Arafa menjelaskan bahwa kapal kayu tersebut awalnya bertolak dari Dobo menuju desa Ngaiguli pada pukul 9.30 di hari Jumat kemarin. Namun sekitar pukul 11, kapal mengalami kerusakan mesin di sekitar perairan Pulau Fatujuring. Awak kapal sempat berupaya melakukan perbaikan tetapi tidak berhasil. Dan berdasarkan informasi yang ada, tim SAR gabungan beserta 27 penumpang tiba di Dobo pada hari ini, Sabtu dini hari ya, dan langsung menyerahkan para korban selamat kepada pihak keluarga.

0: Musim.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
0: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
0: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Musim kemarau tiba. Waspadai kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan udara dipenuhi asap. Asap kebakaran mengandung partikel yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Saat kualitas udara memburuk, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Lindungi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan iritasi tenggorokan setelah terpapar asap, segera cari tempat dengan udara yang lebih bersih dan periksakan diri jika keluhan berlanjut. Jaga kesehatan, lindungi keluarga, gunakan masker, hindari asap, dan cegah kebakaran hutan dan lahan.

0: Saya kutip untuk Anda informasi dari laman rri.co.id. Pendengar, kita lihat perkembangan yang ada lagi nih, pendengar. Perum Bulog mengapresiasi peran petani dan mitra penggilingan dalam pencapaian rekor pengabahan pengadaan gabah dan beras dalam negeri sebesar 4.115.014 ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Realisasi ini pendengar mencapai 102,88% dari target pemerintah sebesar 4 juta ton dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Bulog. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Marga Taufik mengatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Nah, kontribusi petani sebagai produsen menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan penyerapan hasil panen dalam negeri.
1: Saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan, ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Setiap orang punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki bersama-sama memiliki peran penting dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Kesetaraan adalah tentang kesempatan yang adil, penghargaan yang sama, dan ruang untuk berkembang. Mari bangun lingkungan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi sesuai kemampuan. Setara dalam kesempatan, bersama dalam kemajuan.

0: Coba tanya dua orang di belakang ini, mereka tahu tidak apa itu hilirisasi?
1: Menurut kalian, apa itu hilirisasi?
2: Mungkin tentang industri ya?
1: Kurang tahu sih, mungkin hasil soal bumi? Kalau pala, kelapa, atau ikan di Maluku langsung dijual, kira-kira lebih untung yang mana? Yang diolah dulu atau dijual gitu saja?
2: Menurut saya sih, kalau diolah mungkin lebih mahal.
3: Betul, proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang punya nilai lebih tinggi, itulah yang disebut hilirisasi.

0: Kalau ada industri pengolahan di daerah sendiri, manfaatnya apa?
1: Bisa buka lapangan kerja.
2: UMKM juga bisa berkembang.
1: Nah, itu tujuan hilirisasi. Bukan hanya mengolah produk, tetapi juga menciptakan peluang dan memperkuat ekonomi daerah.

0: Duh, ampun deh. Siapa lagi sih yang bakar sampah di pekarangan belakang? Asapnya tebal banget masuk ke rumah. Sesak darah nih.
1: Iya Pak RT, anak saya yang kecil langsung batuk-batuk. Padahal lagi asik main di dalam rumah. Padahal kan musim kemarau gini, gampang banget bikin sesak napas. Belum lagi bahaya kebakaran.
2: Betul banget warga. Bakar sampah sembarangan itu bukan cuma bikin polusi udara dan bikin tetangga marah, tapi juga mengancam kesehatan paru-paru keluarga kita. Bahkan memicu kebakaran besar. Yuk mulai hari ini kita ubah kebiasaan lama. Pilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa diolah jadi kompos. Sampah anorganik disetor ke bank sampah atau didaur ulang. Ingat, bumi kita butuh oksigen, bukan asap beracun. Karena menjaga lingkungan, menjaga masa depan.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia, karena petani sejahtera

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

bersama. Di dalamnya ada begitu banyak suku, agama, budaya, bahasa, dan tradisi. Perbedaan itu bukan kelemahan. Perbedaan adalah kekayaan yang harus kita jaga. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 mengingatkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Mari berhenti saling mempertentangkan perbedaan. Mari tumbuhkan sikap saling menghargai. Mari bergotong royong untuk Indonesia. Karena masa depan Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila!

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh akan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah ih. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adik, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pendukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

0: kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah itu dia, aku baru tahu sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Persatu RRI Ambon, temani Anda di jumpa saat ini pendengar dengan sejumlah informasi dihadirkan untuk Anda terkutip dari laman rri.co.id. Pendengar, BMKG melalui Stasiun Klimatologi Maluku memprediksi awal musim hujan di Provinsi Maluku tahun 2026-2027 akan berlangsung secara bertahap ya, mulai November 2026 ini hingga Maret 2027. Prediksi tersebut mencakup 25 zona musim di wilayah Maluku. Berdasarkan siaran pers prediksi musim hujan Provinsi Maluku yang ditandatangani Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 3 Maluku, Mahfu Hidayat, sebanyak 6 zona musim diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Dan harapannya begitu pendengar, karena ini juga akan menjadi hal yang sangat dinantikan. Dan untuk Kota Ambon dan sekitarnya, wilayah ini masuk dalam zona musim Maluku 10 bersama sebagian wilayah Maluku Tengah, Barat Daya, dan Seram Barat bagian selatan. Awal musim hujan di zona ini diprediksikan malah terjadi pada Maret 2027. BMKG juga memperkirakan sifat musim hujan di 11 zona musim berada di atas normal, 12 zona musim normal, dan zona 2 zona musim di bawah normal. Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah antisipasi lintas sektor pada sektor sumber daya air, masyarakat, dan pemangku kepentingan didorong memanfaatkan air hujan, meningkatkan kapasitas penampungan air, serta mengoptimalkan pengelolaan drainase dan konservasi air.

pendengar, apakah Anda tahu ternyata selain Jakarta, kota-kota ini juga pernah menjadi ibu kota Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ibu kota negara IKN baru akan menjadi ibu kota Indonesia menggantikan Jakarta. Rupanya ibu kota di tanah air beberapa kali telah diganti. Kota-kota mana saja yang pernah menjadi ibu kota negara? Ini dia. Yang pertama ada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia tidak begitu saja bisa dengan normal untuk menjalankan pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memberikan pilihan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Perpindahan tersebut dilakukan secara diam-diam pada 4 Januari 1946. Selanjutnya adalah Bukit Tinggi yang dipilih menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia PTRI sejak Desember 1948 sampai Juni 1949. Bireuen yang berada di Provinsi Aceh ternyata juga pernah menjadi ibu kota Indonesia nih pendengar. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara pada 18 Juni 1948 hanya dalam waktu seminggu. Pemilihan ibu kota Bireuen ini terkait dengan hebohnya serangan dari beberapa pihak di Belanda akibat adanya agresi militer. Dan Pangkal Pinang rupanya pernah dimandat sebagai ibu kota negara Indonesia. Keputusan itu bersanding dengan Bukit Tinggi Sumatera Barat yang menerima mandat langsung saat para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Terdapat bukti Pangkal Pinang sebagai ibu kota adalah prasasti di Taman Sari yang terletak di utara Lapangan Merdeka yang bertuliskan prasasti surat kuasa kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta.

Ya, dan perdagangan Provinsi Maluku ya di hari ini. Untuk bawang merah harga tertinggi tercatat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar nilai Rp50.000 per kilogram, sedangkan harga terendah berada di Kabupaten Buru yakni Rp35.000 per kilogram. Bawang putih tertinggi juga tercatat di KKT ya, yakni Rp50.000 per kilogram, dan adapun harga terendah berada di Kabupaten Buru Rp35.000 per kilogram. Kalau di Kota Ambon, berdasarkan data dari Disperindak Provinsi Maluku, bawang merah dan bawang putih masing-masing dijual dengan harga Rp39.000 per kilogram. Sementara di Tual, bawang merah mencapai Rp42.500 per kilogram, bawang putihnya Rp40.000 per kilogram.

0: Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat malam untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami temani Anda di jumpa sajian saat ini, pendengar. Mimbar Agama Kristen hingga jelang nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur. Di jumpa malam ini nanti juga ada renungan yang kami bakal hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Renungan malam ini untuk Mimbar Agama Kristen Protestan bergerak dan berdampak bersama Ibu Agustina De Frates, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Mimbar Agama.

Pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam jumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Saudara, Mimbar Agama Kristen Protestan saat ini diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Bergerak dan Berdampak yang dibawakan oleh Agustina De Vretes, Sarjana Teologia. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di saat ini dari Alkitab Perjanjian Baru. Dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-16. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu yang senantiasa dicurahkan bagi kami. Di saat ini, ya Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan firman-Mu dan kami juga diberikan kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beginilah bunyi firman Tuhan dalam Kitab Perjanjian Baru Matius 5, ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, pernahkah kita merenungkan mengapa Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan sampai hari ini? Jawabannya sangat sederhana. Tuhan tidak memanggil kita sekedar untuk ada, tetapi untuk bermakna. Iman Kristen bukan tentang duduk diam dan menikmati keselamatan untuk diri sendiri, melainkan sebuah panggilan dinamis untuk bergerak dan berdampak. Allah kita adalah Allah bergerak. Alkitab mencatat bahwa Allah kita bukanlah Allah yang statis. Ia adalah Allah yang merancang, menciptakan, dan mencari manusia yang hilang, dan mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus Kristus selama pelayanannya di bumi berkeliling sambil berbuat baik. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Yesus selalu melangkah bergerak menjumpai orang sakit, merangkul yang tersisih, dan memulihkan yang patah hati. Jika guru kita Tuhan Yesus adalah sosok yang aktif bergerak menyatakan kasih, maka sebagai murid-muridnya, kita pun dipanggil untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita. Iman yang diwujudkan dalam gerakan nyata, itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23 ditegaskan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bergerak bagi orang percaya berarti mempraktikkan kasih dalam ruang hidup kita sehari-hari. Di keluarga, di tempat kita tinggal, di tempat kerja, di lingkungan, tetangga, dan di tengah masyarakat majemuk. Perubahan yang positif berawal dari komitmen pribadi kita untuk mau peduli. Ketika kita melihat sesama yang bergumul, teguran Roh Kudus untuk menolong sesama janganlah ditunda. Menjadi garam dan terang dunia itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sehingga hidup kita berdampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memakai metafora yang sangat kuat dalam Matius pasal yang 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Garam berdampak dengan cara memberi rasa dan mencegah kebusukan. Kehadiran kita di tengah krisis, perpecahan, atau kejenuhan sosial harus menjadi penyejuk, pembawa damai, dan nilai kebenaran. Pada zamannya, garam adalah sesuatu yang sangat bernilai, bahkan setara dengan emas dan perak, digunakan sebagai alat tukar yang penting. Ini mengajarkan kita bahwa kita hidup harus bernilai di hadapan Tuhan dan memiliki dampak nyata bagi orang lain. Garam memberikan rasa dan dengan mengorbankan dirinya, larut dalam makanan tanpa kehilangan identitasnya. Ini adalah gambaran bagaimana kita harus rela berkorban demi kebaikan orang lain tanpa kehilangan jati diri kita. Tuhan Yesus juga menghendaki agar kita dapat menjalankan panggilan kita dengan setia dan teguh. Sedangkan terang, dia berdampak dengan cara menghalau kegelapan. Terang itu tidak perlu berteriak untuk menerangkan dirinya. Terang itu cukup menyala dan orang lain akan melihat jalan di dalam kegelapan. Sebagai terang, kita harus memiliki pikiran yang berkualitas, terutama dalam kebenaran. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran yang berfokus pada kebenaran akan memancarkan terang bagi dunia. Terang juga melambangkan kemurnian. Orang yang tulus dan berhati bersih dikenal melalui kejujuran dan integritasnya. Sebagai terang, kita harus menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap perkataan
dan perbuatan. Terang itu harus termanifestasi dalam perbuatan nyata. Terang sekecil apapun akan terlihat jelas dalam kegelapan. Yesus meminta kita menjadi terang yang tidak disembunyikan, tetapi dipancarkan untuk membantu dan menginspirasi orang lain. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa garam yang kehilangan rasa atau lampu yang disembunyikan akan tidak menjadi berguna. Dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Dalam bahasa Yunani, kata tawar berarti bertindak bodoh, kehilangan kekuatan dan tidak berguna. Jika kita tidak menyadari identitas kita, hidup kita akan kehilangan makna dan tidak memberi dampak yang positif. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan kesadaran penuh akan identitas kita. Dengan identitas ini, diharapkan kita dapat memaksimalkan potensi untuk melakukan perbuatan baik. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kehadiran kita di dalam keluarga dan lingkungan sekitar sudah membawa dampak yang positif? Mari bangkit jadikan iman kita iman yang hidup. Iman yang menggerakkan kaki untuk melangkah, peduli dan tangan untuk memberkati sesama. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, bergeraklah dalam kasih-Nya dan jadilah dampak untuk memuliakan nama Tuhan. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan renungan pada saat ini. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang baru kita dengar bersama.

Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, menjadi anak terang yang aktif bergerak dan peduli kepada sesama, yang membawa dampak positif serta berkat nyata dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Ambon, yang boleh memberkati kami lewat mimbar agama Kristen di saat ini. Tuhan Yesus memberkati dengan kemampuan dan kekuatan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kami juga berdoa bagi RRI Ambon yang sudah menyiarkan firman Tuhan lewat acara Mimbar Agama Kristen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas dan pekerjaan yang dilakukan. Ada kerjasama yang baik yang terjalin di antara kami dan semuanya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya selalu dirahmati oleh Tuhan. Biar Indonesia diberkati dan dipulihkan, dan Injil Kerajaan Sorga terus diberitakan. Kami berdoa bagi Provinsi Maluku dan Kota Ambon, beserta dengan pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan setiap jajaran pemerintah yang ada di Maluku, bahkan di kota kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati, memampukan semuanya dalam melaksanakan amanat rakyat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Diberkatilah mereka semua dengan hikmat dan kebijaksanaan, serta roh takut akan Tuhan. Berkatilah masyarakat Maluku dan Kota Ambon dengan damai sejahtera dan ketentraman yang datangnya daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, mimbar agama Kristen saat ini segera akan berakhir. Mari kerjakan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mengakhiri akan mimbar agama Kristen pada saat ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan atas kehidupan kita. Kita berdoa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan sempurna dari Roh Kudus, menyertai memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

0: sih ngomongnya?
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.
2: FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Segar ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan untuk Anda kali ini drama radio ya, persembahan RRI Merauke dengan judul Kitorang Pu Indonesia.

0: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
1: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua nih cepat sekali. Paling depan.
2: Eh, Joni, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam tua berjalan saja.
1: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terlalu jelas ya. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua. Bukan untuk saya sendiri.
2: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
3: Selamat pagi semuanya. Weh, Joni. Dari jauh saya dengar kopu suara. Saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja eh.
1: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini. Kau baru muncul lagi.
3: Aduh, maaf ya kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu. Habis itu baru lari ke sini.
1: Ah, kau selalu saja cari alasan.
3: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu. Bukan datang mau baribut deng kau.
4: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
2: Nah, Rinto, kau datang pas sekali. Kau kasih dingin dong kepala dulu.
4: Joni, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama. Mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
1: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab toh.
3: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu kah.
2: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
4: Nah, betul tuh Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
1: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda toh.
2: Yo, memang beda toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau, kah?
1: Ya, bukan begitu juga toh maksudnya.
2: Sudah, kamu orang dengar baik-baik ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
3: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
4: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing, tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
1: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana, kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
2: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
3: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
4: Ya bukanlah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
1: Benar juga ya.
3: Tapi, Joni, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
1: Eh, kok jangan senang dulu, eh. Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
2: Sudah. Sekarang, mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja. Harus juga dibuktikan, toh.
4: Nah, setuju tuh. Joni sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
1: Siap!
3: Siap, komandan!
0: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah.
5: menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
3: Wah, lihat deh, bagus juga nih lapangan sekarang.
1: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
2: Kau baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
1: Iyo Maria, saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
4: Nah, betul tuh Joni. Misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
3: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
2: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
1: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
4: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
3: Kalau begitu, Indonesia besar karena hal-hal kecil juga .
2: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah, tapi kalau banyak lidi diikat bersama, pasti dia akan kuat.
1: Macam kita empat ini, toh.
3: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan, toh.
4: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
2: Ingat ya, kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah, tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: Sapapua.
1: Sa juga punya asal daerah sendiri.
2: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
3: Tapi kitorang semua sama.
0: Satu Indonesia. Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri.
2: Kita jaga persatuan.
3: Karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan. Dari gotong royong tumbuh harapan. Dari rasa saling menghormati, persatuan tetap terjaga. Mari mulai dari diri sendiri. Berbeda tapi tidak bermusuhan. Berlainan tetapi tetap bergandengan tangan. Karena
3: Sa
1: Ko
0: Kitorang Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang

Setiap orang pasti pernah ya mengalami masa-masa sulit, merasa tertekan atau dihadapkan pada masalah yang seolah tiada jalan keluarnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, salah satu insting alami manusia itu sebagai makhluk sosial adalah yang mencari orang, seseorang untuk diajak berbicara. Fenomena ini sangat akrab ya di telinga masyarakat Indonesia dengan istilah curhat atau singkatan dari curahan hati. Secara psikologis ya, kalau kita lihat, curhat ini adalah sebuah proses ventilasi emosi di mana seseorang melepaskan beban perasaan dan pikiran yang mengganjal dengan cara menceritakannya kepada orang lain yang dipercaya. Mengetahui bahwa curhat adalah bagian penting dari regulasi emosi, kita juga perlu menyadari bahwa memendam perasaan negatif terlalu lama bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Saat Anda stres dan tidak menyalurkannya, tubuh juga akan terus memproduksi hormon kortisol dan adrenalin. Nah, jika dibiarkan berlarut-larut ya, kondisi ini tidak hanya berujung pada masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan dan depresi, tetapi juga memicu gangguan fisik seperti sakit kepala kronis, asam lambung naik, gangguan tidur, hingga melemahnya

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau, tiba-tiba ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan, rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget, buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Sadar ketika mengetahui bahwa curhat adalah bagian penting dari regulasi emosi, kita juga perlu menyadari ya, memendam perasaan negatif terlalu lama bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, curhat bukan sekedar aktivitas ngobrol biasa, melainkan sebuah mekanisme pertahanan diri yang sehat. Ketika Anda memformulasikan masalah Anda ke dalam kata-kata, bagian otak yang memproses emosi akan mereda dan bagian otak yang memproses logika akan mengambil alih. Proses ini membantu Anda melihat masalah dari sudut pandang yang lebih rasional. Namun, curhat yang efektif harus dilakukan kepada orang yang tepat dan waktu yang tepat.

merupakan daerah kepulauan yang kaya akan hasil alam, terutama laut, yang diantaranya yaitu kerang mutiara. Salah satu industri kecil yang cukup berkembang adalah industri kerajinan dari kulit kerang mutiara. Kulit kerang mutiara dimanfaatkan dan diolah sebagai kerajinan yang bernilai seni tinggi. Merupakan salah satu ciri khas dari daerah Maluku, kerang mutiara menjadi salah satu pilihan cenderamata yang cukup diminati oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Kerang, selain dikonsumsi, kerang juga menghasilkan mutiara dan sering dibuat menjadi perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan hiasan dinding, dan berbagai aksesoris.

Hidup di Indonesia tuh seperti nge-game. Kita punya rulebook namanya Pancasila. Tanpa itu, ya chaos deh. Pancasila itu seperti pondasi rumah. Kalau kuat, demokrasi bisa jalan. HAM terlindungi, kita pun bisa nyaman hidup bersama. Ngomongin demokrasi, itu bukan cuma soal coblosan 5 tahun sekali, tapi juga saling dengar pendapat berbeda, respeklah. HAM, jangan lupa, hak kita berbatas sama hak orang lain. Bebas boleh, asal jangan ganggu ketentraman umum. Ayo, kita jaga bersama. Pancasila, demokrasi, dan HAM itu 3 sekawan yang bikin Indonesia tetap cool.

0: keluar hutan waktu ini jadi murah kayak gitu. Sejumlah informasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Benar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan, dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib. Dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Faritedi Rahardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya. Ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Padas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT
12: Yogyakarta.
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legend versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertulisan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Pilih 23 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.

Tahukah Anda tentang kota inklusi bagi disabilitas? Kota inklusi adalah konsep pembangunan kota yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses dan menikmati semua aspek kehidupan kota secara setara. Dalam kota inklusi, infrastruktur dan layanan publik seperti trotoar, transportasi umum, dan bangunan dirancang ramah bagi semua orang, termasuk yang memiliki gangguan mobilitas, penglihatan, atau pendengaran. Kota ini juga menawarkan program-program inklusif di bidang pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta setara. Dengan demikian, kota inklusi meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas, serta memperkaya komunitas secara keseluruhan, memastikan setiap orang dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

Selamat malam pendengar, bersama kami di Ruang Rindu Pop Indonesia Mancanegara ya. Di jumpa saat ini Sabtu 10 Oktober 2026. Eranya di tahun 1960 hingga 1970-an. Indonesia Mancanegara, silakan untuk Anda yang mau request saya nantikan di 0911 383-4921 atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Tonight is the Night. Lagu dirilis di tahun 1974 ya. Dan Ruang Rindu Pop Indonesia Mancanegara eranya 60 hingga 70-an ya, untuk lagu-lagu yang kami perbolehkan Anda untuk merequest malam ini di 0813-5624-5886 di nomor WhatsApp kami pendengar. Untuk kami menggabung, boleh saya nantikan di nomor telepon tersebut.

Halo pendengar, tahu tidak sih? Inflasi itu pengaruhnya besar banget buat kita semua. Inflasi itu bikin harga-harga di pasar jadi naik. Tidak cuma buat kita yang belanja harian, tapi juga buat para pengusaha yang harus mikirin biaya operasional. Cara ngukurnya gimana? Pakai indeks harga konsumen atau IHK. Nah, IHK ini membagi inflasi menjadi 7 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok bahan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Jadi, lebih baik lagi dalam mengatur keuangan biar tidak terbawa arus inflasi.

Pernahkah Anda mendengar kalimat ngejar? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Philip Kotler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran S.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

0: Ini kain tenun dari mana? Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kama?
1: Iya tuh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong

dengarkan tadi ya pendengar, saya nantikan lagi untuk Anda yang mau gabung boleh di nomor 0811. Kita sampai pada pukul 22 lebih 22 menit ya.

Setiap orang berhak atas kesehatan yang optimal. Namun, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kesejahteraan mereka terjaga. Anak-anak membutuhkan imunisasi dan perawatan medis yang tepat agar tumbuh sehat. Layanan kesehatan yang inklusif dapat membuat perbedaan besar bagi penyandang disabilitas. Dan bagi lansia, dukungan kesehatan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Bersama, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan adil. Jaga kesehatan, jaga sesama.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

ternyata demikianlah lagu ya, dari lagu yang dinyanyikan oleh Melky Goeslaw bersama dengan Deloitte, dirilis di tahun 1975 pada jar. Masih beberapa lagu lagi yang akan menghantarkan kita sampai nanti pada pukul 23 malam ini.

0: Eh, tahu tidak? Sekarang Indonesia lagi serius banget perkuat pertahanan.
1: Pertahanan? Yang soal tentara-tentara gitu?
0: Iya, tapi tidak cuma itu. Sistem keamanannya dibenahi. Teknologi militernya juga makin canggih. Biar kita siap kalau ada ancaman.
1: Oh gitu. Terus pengaruhnya ke kita apa?
0: Banyak. Pemerintah juga dorong kemandirian. Kayak swasembada pangan, energi, air, sampai ngembangin ekonomi kreatif. Ekonomi hijau sama ekonomi biru.
1: Ekonomi biru itu yang soal laut-laut itu kan?
0: Iya, pemanfaatan laut tapi tetap ramah lingkungan. Intinya, Indonesia pengen bisa berdiri sendiri.
1: Berarti kita makin kuat dong.
0: Tentu, kalau negara kuat, rakyat juga aman dan ikut maju.

Bergabunglah dengan komunitas untuk memperluas jaringan dan berbagi pengalaman. Bersama, kita bisa belajar, tumbuh, dan membawa perubahan bagi masa depan yang lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

26 menit.

Shalom dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Salve untuk Anda umat Katolik di kesempatan pagi ini. Mutiara Pagi Katolik kami hadirkan untuk Anda di edisi Minggu 11 Oktober 2026. Menemani Anda umat Katolik di pagi ini, terutama untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa untuk hari baru yang diberikan bagi kita semua di saat ini. Selamat hari Minggu untuk Anda pendengar, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti misa di Minggu pagi. Dan umat Katolik ke ruang dengar Anda, kami hadirkan lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian di kesempatan pagi ini.

0: Pendengar umat Katolik dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan pagi Katolik di kesempatan pagi ini yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Latbual dengan judul "Diundang ke Pesta Kerajaan Allah, Sanggupkah Kita Menanggapinya?" Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Ambon yang terkasih, selamat pagi, Shalom, Salve. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik, Minggu 11 Oktober tahun 2026. Sebelum kita bersatu dalam doa, mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat dan damai dari Allah turun melimpah atas kita semua yang berkumpul dalam nama-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam kalender liturgi, pada hari Minggu ini, gereja telah memasuki pekan biasa ke-28. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam acara ini untuk merayakan ibadat sabda secara bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pesta pernikahan. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa Allah senantiasa mengundang setiap orang untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Namun kita diajak bukan hanya untuk menerima undangan Tuhan, melainkan juga mempersiapkan hati, membaharui hidup, dan mewujudkan iman melalui perbuatan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti ibadat sabda ini dengan hati yang terbuka, penuh iman dan sikap batin yang pantas, agar sabda Tuhan sungguh-sungguh menguatkan serta membimbing kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengawali ibadat ini dengan menyesali segala dosa-dosa kita, serta memohon ampun kepada-Nya. Dengan kita bersama-sama, kita berdoa doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara Mutiara Pagi Katolik. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan, memahami, dan melaksanakan sabdamu dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sabdamu hari ini, ajarlah kami untuk menanggapi undangan kasihmu dengan iman yang teguh, hati yang tulus, serta perbuatan kasih kepada sesama. Jauhkanlah kami dari kesibukan duniawi yang membawa kami melupakan kehadiranmu. Semoga kami senantiasa hidup dalam persaudaraan, saling mengampuni, dan menjadi pembawa damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, "Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini." Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan

dan ada pula yang mengabaikan undangan itu. Akhirnya, raja menyuruh para hambanya untuk mengundang siapa saja yang mereka jumpai, baik orang jahat maupun orang baik, agar memenuhi ruangan pesta. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah senantiasa mengundang setiap orang untuk masuk ke dalam kerajaannya. Undangan itu diberikan bukan karena kita sempurna, melainkan karena kasih dan kemurahan hati Allah yang begitu besar kepada manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menerima undangan Tuhan melalui doa, perayaan Ekaristi, ibadat sabda, pelayanan, serta kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama. Namun terkadang kita lebih sibuk dengan pekerjaan, urusan keluarga, kepentingan pribadi, dan berbagai kesenangan duniawi sehingga melupakan Tuhan. Kita mungkin rajin mengikuti kegiatan keagamaan, tetapi masih sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita mungkin rajin berdoa, tetapi kurang peduli terhadap tetangga yang mengalami kesulitan. Kita mungkin mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi perkataan dan tindakan justru melukai hati orang lain. Disinilah kita perlu menyadari bahwa menanggapi undangan Tuhan bukan hanya soal hadir dalam kegiatan keagamaan, melainkan juga tentang bagaimana kita hidup, kita menghidupi iman dan tindakan nyata. Yesus juga berbicara tentang seorang tamu yang datang tanpa mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta ini dapat kita pahami sebagai lambang kesiapan hati dan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak cukup hanya menerima undangan Tuhan. Kita juga dipanggil untuk membaharui diri, meninggalkan kebiasaan buruk, hidup dalam kasih, serta berusaha menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, dan penuh pengampunan. Iman yang sejati harus tampak dalam cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Tuhan tidak menghendaki kita hanya menjadi orang yang pandai berbicara tentang kasih, tetapi sungguh-sungguh melaksanakan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah selama ini kita sungguh-sungguh menanggapi undangan Tuhan atau justru sering mengabaikannya? Apakah hati kita sudah menjadi tempat yang layak bagi kasih Allah? Apakah kehadiran kita membawa damai bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat? Kita juga diajak untuk tidak menutup pintu bagi sesama. Sebagaimana raja mengundang semua orang ke pesta, demikian pula kita dipanggil untuk membangun kehidupan yang terbuka, saling menghargai dan peduli terhadap siapapun tanpa membeda-bedakan. Dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Maluku yang kaya akan keberagaman, kita dapat menanggapi undangan Tuhan dengan menjadi pembawa damai, menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan agama dan budaya, serta membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Dengan demikian, kita ikut menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Marilah kita tidak menyia-nyiakan undangan kasih dari Tuhan. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita lupa akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Sebaliknya, marilah kita mempersiapkan diri dengan hati yang bersih, iman yang teguh, dan perbuatan kasih yang nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah mengundang kita ke dalam pesta kasih-Nya. Kini jawaban ada pada diri kita masing-masing. Untuk itu marilah kita menerima undangan itu dengan penuh syukur dan mengenakan pakaian pesta berupa iman yang hidup, hati yang bertobat, serta perbuatan kasih kepada sesama. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semakin setia mengikuti Kristus dan menjadi saksi kasih-Nya dimanapun kita berada. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah

Dengan bersama-sama kita berdoa, doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, Allah Bapa senantiasa mengundang kita untuk mengambil bagian dalam kerajaannya. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kepadanya dengan penuh iman dan harapan. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, dampingilah gerejamu agar senantiasa setia mewartakan Injil dan menjadi tanda kasihmu bagi seluruh umat manusia. Semoga para pemimpin gereja dan seluruh umat beriman semakin bersemangat melayani, membangun persaudaraan, dan mengundang semua orang untuk datang kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin bangsa agar menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan bijaksana, jujur, dan adil. Semoga mereka selalu memperjuangkan kesejahteraan rakyat, menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dan kerukunan di Maluku, ya Bapa, sumber segala kasih dan damai, berkatilah masyarakat Maluku yang hidup dalam keberagaman agama, suku, dan budaya. Jauhkanlah kami dari permusuhan, kebencian, dan segala bentuk perpecahan. Semoga kami mampu membangun dialog, saling menghormati dan bekerja sama, demi terwujudnya perdamaian dan persaudaraan sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa, berkatilah setiap keluarga Kristiani agar senantiasa hidup dalam kasih, kesetiaan, dan pengampunan. Semoga orang tua mampu mendidik anak-anak dalam iman, anak-anak menghormati orang tua, dan setiap anggota keluarga saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, ya Bapa, pandanglah dengan kasih-Mu saudara-saudari kami yang sedang sakit, berduka, mengalami kesulitan ekonomi, kesepian, atau kehilangan harapan. Kuatkanlah mereka dalam penderitaan, dan gerakanlah hati kami untuk hadir, berbagi, serta memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mendengarkan doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu, kami semakin setia menanggapi panggilan-Mu dan mewujudkan kasih-Mu kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Ambon yang terkasih, mari kita satukan doa-doa kita kepada Allah dengan doa agung yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan dalam ibadat ini. Terima kasih karena Engkau senantiasa mengundang kami untuk mengalami kasih-Mu dan mengambil bagian dalam kerajaan-Mu. Semoga sabdamu yang telah kami dengarkan tinggal dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah kami agar tidak mengabaikan panggilan-Mu, tetapi selalu setia dan siap membaharui diri, mengenakan pakaian iman dan kasih, serta mewujudkan kehendak-Mu melalui perkataan dan perbuatan yang baik.
Bimbinglah kami agar mampu membangun persaudaraan, memelihara kerukunan, menghormati sesama, dan membawa damai dimanapun kami berada. Semoga kami semakin setia mengikuti Yesus Kristus dan kelak layak mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersamamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, kaum keluarga kita, serta semua orang yang kita cintai, senantiasa diberkati, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikian mimbar mutiara pagi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama dapat menjadi terang hidup kita, menguatkan hati kita, serta menuntun kita untuk terus berbuat baik kepada sesama. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberi kedamaian, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu, Shalom, Salve, Tuhan memberkati kita semua.

0: maka unggulan pajak kita itu sebenarnya ada pada PBB-KB yang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk memastikan bahwa wajib-wajib pungut yang terdiri dari beberapa perusahaan besar,
1: harga eceran tertinggi minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro Rp3.200 per liter. Sedangkan harga eceran tertinggi minyak tanah di tingkat pangkalan Rp4.000 per liter.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, pemerintah kabupaten dan kota di Maluku didorong untuk segera memperkuat sektor pertanian dan peternakan demi memenuhi kebutuhan pangan lokal. Langkah ini sangat krusial seiring dengan dimulainya pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela yang diprediksi akan menyerap pasokan bahan pangan dalam jumlah yang sangat besar. Anggota DPRD Maluku, Swanti John Lepeni, menegaskan bahwa kesiapan sektor pangan merupakan kunci utama agar masyarakat daerah tidak sekadar menjadi penonton. Pemkap dan Pemkot diimbau mulai mengidentifikasi potensi lahan produktif serta memetakan produksi pertanian dan peternakan di wilayah masing-masing untuk menyambut peluang ekonomi tersebut. Melalui persiapan yang matang dan pembinaan secara berkelanjutan, masyarakat lokal diharapkan mampu menyuplai kebutuhan harian para pekerja proyek. Dengan demikian, dampak ekonomi dari pengoperasian Blok Masela dapat dirasakan secara langsung dan merata oleh seluruh masyarakat Maluku. Perum Bulog menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Kota Ambon sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian rekor pengadaan beras nasional yang menembus angka lebih dari 4,1 juta ton. Bantuan berupa paket sembako, perlengkapan sekolah, hingga pompa air untuk rumah ibadah tersebut diserahkan langsung di Kompleks Pergudangan Bulog Nusa Niue. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan penuh pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, momentum keberhasilan kinerja ini harus diwujudkan dalam bentuk kepedulian sosial yang membawa manfaat nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Tercatat hingga awal Oktober 2026, realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri milik Bulog telah mencapai 102,88% dari target pemerintah. Capaian angka 4,1 juta ton setara beras ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Saudara, pendapatan asli daerah PAD Provinsi Maluku tertekan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor terkoreksi hingga 16 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Perubahan pola konsumsi bahan bakar minyak BBM menjadi salah satu faktor yang menekan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB Provinsi Maluku pada 2026. Kondisi ini terjadi ketika sebagian konsumen beralih dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Maluku Jalaluddin Salampesi mengatakan, kenaikan harga BBM non-subsidi mendorong terjadinya migrasi konsumsi BBM. Pergeseran tersebut kemudian berdampak terhadap basis penerimaan PBBKB yang masuk ke kas daerah. Menurutnya, kondisi tersebut kemudian berkontribusi terhadap koreksi penerimaan PBBKB Maluku hingga 16 miliar rupiah. Selain perubahan konsumsi masyarakat, tekanan penerimaan PBBKB juga berasal dari menurunnya aktivitas sejumlah perusahaan pengguna BBM. Perpindahan alat berat PT Batu Tua Tembagaraya serta tidak beroperasinya sebagian kapal seismik PT El Nusa ikut mempengaruhi suplai BBM. Kondisi tersebut membuat penerimaan PBBKB menjadi salah satu komponen yang mengalami koreksi dalam PAD Maluku tahun 2026 ini. Target normal penerimaan PBBKB yang berada di kisaran 191 miliar rupiah mengalami penurunan sekitar 16 miliar rupiah.
0: Maka unggulan pajak kita itu sebenarnya ada pada PBBKB yang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk memastikan bahwa wajib-wajib pungut yang terdiri dari beberapa perusahaan besar yang mensuplai seluruh dinamika minyak di wilayah kita itu memastikan bahwa mereka membayar pajak. Mulai dari Pertamina, kemudian wajib-wajib pungut yang lain.
3: Salampesi menambahkan, Bapenda Maluku pun kini menyiapkan langkah intensifikasi pemungutan pajak pada sejumlah sektor potensial. Upaya tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah sekaligus mengurangi tekanan terhadap kapasitas fiskal Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di Tual dan Maluku Tenggara dalam kondisi aman. Ketahanan stok ini dipastikan tetap terjaga meskipun sempat terjadi aksi penyampaian aspirasi oleh sejumlah awak mobil tangki. PJS Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Papua Maluku Bramantio Rahmadi menjelaskan bahwa penyaluran BBM telah kembali normal sejak Senin sore usai aksi berakhir. Sebagai langkah antisipasi tingginya konsumsi di hari kerja, Pertamina juga telah mengoptimalkan penyediaan buffer stok dan penyaluran ekstra di sejumlah SPBU pada akhir pekan. Menanggapi dinamika yang terjadi, Pertamina menegaskan tetap menghormati penyampaian aspirasi serta terus mengedepankan komunikasi dalam penyelesaiannya. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir dan dapat menghubungi Pertamina Kontak Center di nomor 135 jika membutuhkan informasi atau layanan energi. Saudara, krisis air bersih dan ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih mengintai sejumlah wilayah di Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Seram bagian timur, fraksi PDI Perjuangan Abdul Aziz Yanlua, yang meminta Satuan Tugas Penanganan Kekeringan dan Karhutla daerah setempat segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Aziz menegaskan akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk memanggil Satgas guna mengevaluasi kinerja serta langkah konkret yang telah dilakukan. Apalagi krisis air bersih kini tidak hanya dirasakan warga Kota Bula, tetapi juga telah meluas ke kawasan pesisir dan kepulauan disusul paparan kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas warga pada pagi hari. Mengingat perkiraan BMKG bahwa potensi kekeringan masih berlangsung hingga 4 bulan ke depan, Aziz mendesak Pemkab Seram bagian timur menyiapkan penanganan menyeluruh dari tingkat kabupaten hingga desa. Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan anggaran daerah, termasuk alokasi belanja tidak terduga agar kebutuhan darurat krisis air dan karhutla ini dapat tertangani dengan maksimal.

0: kita ikuti berita lainnya. Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan informasi perkiraan musim hujan dari BMKG sebagai panduan utama dalam menyusun langkah antisipasi bencana daerah. Pemanfaatan data cuaca ini dinilai sangat krusial agar tingkat kesiapsiagaan pemerintah dapat disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ancaman bencana di setiap wilayah. Asisten 2 Sekda Maluku Kasrul Selang menjelaskan bahwa informasi dari BMKG memberikan gambaran awal mengenai durasi musim hingga potensi dampak seperti kekeringan dan kebakaran hutan. Melalui data tersebut, seluruh instansi terkait, mulai dari BPBD hingga TNI Polri, diharapkan dapat menyiapkan langkah mitigasi secara lebih terarah dan bersinergi. Selain mematangkan kondisi antar lembaga, Pemprov Maluku juga mengimbau masyarakat untuk aktif memantau perkembangan cuaca harian. Warga diminta hanya mengakses informasi dari kanal resmi BMKG agar terhindar dari kabar bohong atau hoaks yang tidak terverifikasi. Saudara Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur membagikan sebanyak 7.550 masker kepada para pelajar di 26 sekolah sekota Bula dan sekitarnya. Langkah cepat ini diambil guna melindungi kesehatan anak-anak dari ancaman risiko paparan asap akibat pembakaran hutan dan lahan yang kian meresahkan. Pelaksana tugas Kepala Dinkes SBT Punira Kilwalaga menjelaskan bahwa masker disalurkan mulai dari jenjang TK hingga SMA sederajat berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara terakhir yang menunjukkan tingkat kerawanan tinggi. Selain menyasar lingkungan sekolah, Dinkes juga berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk memperluas distribusi masker kepada masyarakat umum. Guna menentukan kebijakan penanganan selanjutnya, Dinkes SBT memastikan pemantauan kualitas udara akan terus dilakukan secara berkala setiap hari selama sepekan ke depan. Pemkab juga mengimbau warga, khususnya para pelajar, untuk tetap disiplin mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah demi menjaga kesehatan saluran pernapasan. Disperindak Ambon perketat pengawasan penjualan minyak tanah bersubsidi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Siti Rauda Autana.
1: Pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minyak tanah bersubsidi di Kota Ambon menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon. Hal itu dilakukan guna memastikan masyarakat memperoleh bahan bakar tersebut sesuai ketentuan harga yang berlaku. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Pastorolia Hahijari, menegaskan harga eceran tertinggi atau HET minyak tanah di tingkat pangkalan ditetapkan sebesar Rp4.000 per liter. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 9 tahun 2023. Dalam aturan tersebut, harga minyak tanah dari agen ke pangkalan ditetapkan sebesar Rp3.200 per liter. Sementara harga jual kepada masyarakat maksimal Rp4.000 per liter, termasuk margin pangkalan sebesar Rp800. Pemerintah mengingatkan pangkalan yang terbukti menjual minyak tanah di atas HET dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan, mulai dari teguran hingga pencabutan izin. Selain pengawasan pangkalan resmi, Disperindak juga menyoroti praktik penjualan kembali minyak tanah oleh pengecer.

0: liter. Minyak tanah yang dibeli dalam jumlah tertentu kemudian ditampung dalam drum dan dijual kembali secara eceran berpotensi menyebabkan harga di tingkat masyarakat melampaui ketentuan.
1: Harga eceran tertinggi minyak tanah toh, maksudnya bagian dan pangkalan wajib menjual minyak tanah pasal 4 sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh kota. Harga eceran tertinggi minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro 3.200 per liter. Sedangkan harga eceran tertinggi minyak tanah di tingkat pangkalan 4.000 per liter. Jadi dari Pertamina terima kan 3.200. Pertamina kasih ke pangkalan 3.200. Jadi saya bisa berhubung itulah. Jadi akhirnya dijual ke masyarakat kan per liter kan 4.000. Setiap agen dan pangkalan wajib menjual minyak tanah sesuai dengan harga eceran tertinggi atau kalau kota. Harga eceran tertinggi minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro titik terima agen termasuk pajak. Jadi terima dari itu. Jadi harga eceran tertinggi minyak tanah di tingkat pangkalan minyak 4.000. Jadi dari eceran seribu ke masyarakat.
0: Oleh karena itu pengawasan difokuskan pada pangkalan sebagai titik distribusi resmi, termasuk kepatuhan terhadap harga jual dan penyaluran minyak tanah kepada masyarakat. Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar aktif melaporkan apabila menemukan pangkalan yang menjual minyak tanah di atas head. Langkah ini diharapkan dapat membantu pengawasan sekaligus mencegah praktek penjualan yang merugikan masyarakat. Dengan pengawasan tersebut, pemerintah Kota Ambon berharap distribusi minyak tanah bersubsidi berjalan sesuai aturan, serta masyarakat dapat memperoleh minyak tanah dengan harga yang telah ditetapkan. Rauda Utana melaporkan.
2: Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini potensi gelombang tinggi di perairan Maluku dan sebagian besar Laut Indonesia. Cuaca buruk ini dipicu oleh pola pergerakan angin sinoptik yang bertiup kencang, dengan risiko gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter yang berpusat di Samudra Pasifik Utara Maluku. Selain gelombang tinggi di Utara Maluku, gelombang sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter juga berpotensi terjadi di Laut Maluku dan Laut Banda. BMKG turut mengimbau warga di sekitar Pulau Buru, Ambon Lease hingga Wetar untuk mewaspadai hembusan angin kencang mendadak hingga kecepatan 20 knot yang dapat memicu kenaikan gelombang secara spontan. Menyikapi kondisi cuaca ekstrim ini, BMKG mengimbau keras para nelayan tradisional dan operator transportasi laut untuk mengutamakan keselamatan pelayaran. Masyarakat pesisir diminta terus memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala guna mengantisipasi risiko kecelakaan laut. Berita terakhir, BMKG mendeteksi lonjakan 50 titik panas atau hotspot di wilayah Maluku per 7 Oktober, meningkat drastis dibanding awal bulan yang hanya mencatat 12 titik. Lonjakan titik panas ini memicu potensi kabut asap kategori sedang di 10 wilayah kabupaten dan kota di Maluku hingga 14 Oktober mendatang. Kepala BMKG Patimura Ambon Kamari menjelaskan bahwa sebaran asap dipengaruhi oleh pergerakan angin yang membawa asap kiriman dari Papua, Pulau Buru, serta Pulau Seram, di samping potensi kebakaran lokal. Di beberapa daerah seperti Kota Tual dan Maluku Tenggara, jarak pandang bahkan sempat memburuk hingga menembus angka 2 km. Menanggapi kondisi ini, BMKG mengimbau warga untuk mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Pengguna jalan, moda pelayaran hingga penerbangan juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan jarak pandang demi menjaga keselamatan perjalanan.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Minggu 11 Oktober 2020 dan di antaranya. Pendapatan asli daerah PAD Provinsi Maluku tertekan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor terkoreksi hingga 16 miliar rupiah. Disperindak Ambon perketat pengawasan penjualan minyak tanah bersubsidi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami di pagi ini. Saudara, info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, untuk diketahui bahwa tongkat kepemimpinan kepolisian daerah Polda Maluku resmi berganti. Irjen Pol Suwondo Nenggolan, SIKMH, dipercaya menjabat Kapolda Maluku menggantikan Komjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto, SIK, SHMSI, yang mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Metro Jaya. Serah terima jabatan dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Dr. H.C. Suyudi Aryo Seto, SIK, SHMSI, di ruang rapat utama lantai 1 Mabes Polri pada Jumat 9 Oktober 2026. Suwondo sebelumnya menjabat asisten logistik Kapolri. Penunjukannya sebagai Kapolda Maluku menandai dimulainya kepemimpinan baru di tengah tantangan keamanan wilayah kepulauan yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat. Sejumlah agenda strategis menanti kepemimpinan baru Polda Maluku, mulai dari menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah konflik sosial, memperkuat penegakan hukum, hingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Upacara sertijab yang dimulai pukul 15 WIB tersebut turut dihadiri Wakapolri, para pejabat utama Mabes Polri, pengurus pusat Bayangkari, serta pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan bersama pasangan masing-masing. Kegiatan berakhir pukul 15.45 WIB dalam keadaan aman dan tertib. Selain pergantian Kapolda Maluku, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri juga mengalami perubahan. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

bersama kami di Info Pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini menemani pendengar semuanya di saat ini, terutama buat Anda yang masih tetap stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Dan saudara, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di pagi ini. Kami terus menemani Anda tentunya dengan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk pendengar. Dan saudara, informasi selanjutnya untuk diketahui, Ketua Umum DPP LSM Baladaya Ishar Masum Rosadi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek preservasi Jalan Saleman Besi Wahai Pasahari di Provinsi Maluku tahun anggaran 2023 ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Laporan tersebut berkaitan dengan proyek bernilai kontrak 23,78 miliar yang diduga bermasalah dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk dugaan fiktif dan kekurangan volume pekerjaan. Ishar mengatakan pelaporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dikatakan LSM Baladaya akan terus mengawal laporan tersebut agar dugaan penyimpangan dalam proyek ini dapat ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Ia juga menyebutkan proyek preservasi jalan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar 23.784.439.000 rupiah. Informasi ini saudara kami kutip dari

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan pagi ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Shalom dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, menemani Anda semua di kesempatan pagi ini. Untuk Anda umat Kristiani, kami hadirkan lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian, menemani pendengar di pagi ini yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di ibadah Minggu pagi. Dan saudara, kami mengecek Anda nanti di pukul 9 pagi untuk mengikuti ibadah dari Gereja Maranatha.

0: pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, sampai di sini lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian yang kami hadirkan untuk Anda. Kami mengajak Anda pendengar untuk mengikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Maranatha Ambon bersama reporter Vini yang lagi bertugas. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat beribadah. Silakan Vini.
1: Yang mengisi pujian dalam ibadah saat ini, solo saudara Fabiola Abrahams. 11, lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 97, bait pertama dan ketiga. 12, lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 131. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar, karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat pekerja klasis kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ambon 11 Oktober 2020.